0: To da fatan shirin ya kayatar mutka yanzu kuma sai sakonnin ran ku masu sauraro dangane da rawatan da muka gabatar muna kuma tare da Musa Tijjani Ahmad da ke bibiyar shafukan mu na sada zumunta wannan rana. Musa barka da wannan lokaci.
1: To Abdul Karim barka da warhaka da fatan kana cikin koshin lafiya.
0: Kwarai kuwa.
1: To madalla.
0: To ya mai masu sauraron ke cewa
1: to bari mu je kai tsaye ga Sunusi Madatai daga Damagaram a Niger yake cewa ni dai ina yabawa sosai ko kuma na yaba kwarai da shirin da gwamnati ta bujuro da shi na shiga makarantu domin wayar da kan dalibai kan al'amuran da suka shafi tsaro. Akwai Sanadawa Alaska Zanzibarum yake cewa bude babban taro a jihar Maradi kan sha'anin inganta harkokin kiwo wannan abu ne mai matukar kyau. Dole ne sai da kiwo da noma shine gatan talaka kaji abin da yake cewa. Haka akwai Sala na Kano Bande yake cewa wayar da kan dalibai da gwamnatin kasar mu ke yi hakan abu ne mai kyau. Muna fatan Allah ya kawo mana karshen matsalolin tsaro da jamhuriyar Niger ke fuskanta.
0: Amin.
1: Akwai Comrade Ilyasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchi a Najeriya yake cewa DW Hausa kaddamar da shirin wayar da kan dalibai dangane da al'amuran da suka shafi tsaro da hukumomin Niger suka bujuro da shi hakan abu ne mai kyau. Muna fatan kwalliya za ta biya kudin sabulu. Mamman Shazali Maina Sorowa yake cewa jinjina ga matasan kasar jamhuriyar demokradiyyar Congo dangane da
0: yaki da
1: fadakar da jama'a kan al'amuran da suka shafi cutar Ebola a kasuwanni da asibitoci da wuraren da mutane ke taruwa. Bari mu je kai tsaye ga ra'ayin Musa Malam Indo daga birnin Kazawai yake cewa kiga taron inganta kiwo da yake gudana birnin Maradi abin ayaba ne matuka. Muna addu'ar Allah ya sa a kammala taro lafiya. Sai mu je ga ra'ayin Abdullahi Liman Damasak yake cewa kaddamar da shirin da hukumomin Niger suka yi ga dukkan alamu wannan labari kusan shefa daukan hankali abu ne mai kyau su ma da yaba
0: kai kaji magana tsaro da kuma batun kiwo da noma.
1: Haka to naga Dauda mai yaki dan mayaki Maradi da Bilamin Agwarmaji da Zakariya Saja Barade dukkanin su akan wannan batu suka yi tsokaci. Abdu Halilu ko kuma Abba Hilo Maselo dan gudun hijira daga jihar Difa shi ma dai yake cewa matakin Najeriya